0: dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan
11: kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhum Mah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
12: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
0: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium

Semangat pagi, masih terus membersamai sahabat pendengar pagi ini di 103,5 Magelang FM bareng Mita sampai jam 9 nanti. Lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru deh ya, bisa di request di 0882 135 135 untuk WhatsApp Radio. Dan yang pengen gabung lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM juga boleh ya, bisa di follow dulu @ Radio Magelang FM. Selamat pagi, terima kasih ada Theo pagi, Theo Herbal ya, Kak Naga Bonar, selamat pagi juga, thank you Kak Indri. Makasih buat like-nya, jangan lupa dibantu tap-tap layar dan di share live ke teman-teman ya. Pagi juga untuk Kak Hasan, selamat pagi Kak Giar. Oke, Kak Owe Plagiat, selamat pagi Kak Sumino. Pagi-pagi semuanya, semangat pagi. Yang pengen request lagu boleh banget ya, Mita masih terus tungguin deh kebersamaannya. Halo, selamat pagi Pak Herman, tadi lagunya kebetulan udah muncul ya, Aku dan Dirimu dari BCL. Salam-salamnya pagi ini buat Pak Iwan, juga buat Pak Suprianto, Pak Ruhyanto, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Tuti, Mbak Nungki di Jakarta, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan buat semua pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur, amin. Oh Maesti, habis ini lagunya ya, Judika, Yang Aku Cinta Indonesia. Ini lagunya rancak banget pagi ini, jadi bisa buat kita gerakin badan kita, hitung-hitung olahraga biar pagi ini gak begitu dingin kan ya. Kak Supri, apa kabar Kak Supir? Kak Supir MUI ya, pagi. Semangat pagi Kak Up, apa kabar Kak Up? Kak Jalu juga selamat pagi. Kak Naga Bonar di Borobudur ya, dingin banget loh Mbak. Sama dong kalau begitu, dingin juga di Kota Magelang. Oke, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita jadi tarik selimut terus ya, jadi malas-malesan gitu, janganlah ya. Bu Tuti Haryanti juga selamat pagi, terima kasih. Selamat hari Senin penuh berkah, amin. Waalaikumsalam ya, semangat pagi juga deh. Sehat selalu, amin. Barokah selalu, bahagia. Terus buat Mbak Nungki, salamnya buat Sadowo, buat Mbak Murni, Mama Vega, Bu Eti, Mbak Murni, Bu Nani, Pak Taryono, juga untuk Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman. Wih, banyak banget ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Magelang FM, yuk. Indonesia, Aku Cinta Indonesia dari Judika. Ini spesial buat Oma Kenzo, Oma Hesti.

0: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat non-operasional di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal. Kapolri dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan hal tersebut sebagai bentuk kesetaraan perlakuan karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri. Adapun sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigal mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan tata kelola melalui pembukaan peluang kalangan sipil profesional mengisi sejumlah jabatan utama non-operasional di lingkungan Polri. Ia mengatakan usulan tersebut ditujukan pada jabatan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi operasional kepolisian, melainkan bidang-bidang pendukung strategis seperti administrasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, inspektorat, personalia, transformasi digital, dan tata kelola organisasi. Keterlibatan profesional sipil pada jabatan-jabatan strategis dinilai sejalan dengan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

pendengar. Yuk, rame-rame dateng untuk bisa ikutan Festival Literasi Kota Magelang 2026. Untuk bisa meramaikan dan meriahkan ya. Ada beragam acara literasi yang seru banget ya. Kemudian ada pameran buku, pameran hasil TPBIS dari Perpustakaan Binaan. Ada juga stand craft dan juga kuliner. Mumpung tanggal muda nih, ya kan? Masih muda dong. Siap-siap diborong ya. Kunjungi Festival Literasi bersama teman dan juga bersama keluarga. Yuk diingat ya, tanggal 8 hingga 12 Juni 2026. Jadi mulai hari ini, okay, jam 8 pagi sampai jam 4 sore di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Jalan Kartini nomor 4 Magelang. Ini juga dimeriahkan berbagai gelar kesenian. Oh, dijamin seru banget deh. Jangan lupa untuk ikuti kuis tebak buku dan foto booth dan video challenge ya. Banyak banget loh hadiahnya. Rugi kalau nggak ikutan, nggak datang ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Nih, asik banget loh. Mulai hari ini ya, Festival Literasi Membangun Peradaban ya. Festival Literasi 2026 Kota Magelang. Dicatat ya, hari Senin sampai Jumat, tanggal 8 sampai 12 Juni 2026, jam 8 pagi sampai jam 4 sore di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Jalan Kartini nomor 4 Magelang. Acara-acaranya seru ya. Nanti kita juga bakal spill deh ya, semuanya satu persatu. Baiklah, kita akan ke lagu yang sudah di request tadi ya, sama teman kita yang udah gabung di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Oh ya, Kak Supriyono, salam kenal. Selamat pagi untuk penyiar Bekasi Selatan menyapa. Oke, terima kasih Bekasi. Gimana cuaca pagi ini? Cukup dingin kah? Cukup cerah tapi udaranya dingin gak sih kalau di situ, kalau di Magelang? Dingin. Ya, info. Lokasi studio Magelang itu sebelah mana ya, Mbak ya? Infonya sebelah Taman Badaan. Ya. Tahu enggak Taman Badaan? Tahu lah ya. Cari-cari deh di Google Map ya. Cari-cari di Google ya. Oke, di Jalan Pahlawan 74 Magelang. Siap. Nanti bisa ditunggu ya kalau mau main ya. Kak Rian, apa kabar? Iya, Kak Ari masih tinggal tanggal muda gitu ya, belum habis. Gitu ya, apalagi yang punya tanggal 13. Aduh, ya ampun, alhamdulillah semua teman-teman ya. Semoga bahagia selalu dan apalagi kalau bisa berbagi begitu ya, Kak Ari ya. Oke lah, kita akan dengerin Sumpah Mati, lagunya Selena Grace bersama Andi Rianto. Nah, dia ini adalah juara pertama ya Indonesian Idol Session yang ke-14. Yuk, selamat menikmati. Bekasi Selatan cerah, siap. Terima kasih infonya, sama-sama. Devara, selamat pagi juga, thank you.

semangat pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia manca. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita bisa dengerin lagi lagu-lagu di tahun 90-an pop Indonesia jam 9 sampai jam 12 nanti di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Baiklah, kita akan ke lagu paling bontot di semangat pagi dari Yofi and Nuno ya, Manusia Biasa. Ya, kita memang hanya manusia biasa dan kesempurnaan tentu saja hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Oke, thank you banget. Tetap menyatu di 103,5 Magelang FM. Yang pengen dengerin lewat streaming juga boleh di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Halo, lanjut lagi ya bersama Mita pagi ini sampai jam 12 nanti. Di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Boleh lah ya. Yang sudah mulai sibuk dengan rutinitas di pagi hari ini, yang punya kenangan di beberapa puluh tahun yang lalu, lagu-lagu tahun 90-an mungkin Anda waktu itu masih remaja gitu ya. Anda bisa menikmatinya kembali dengan gabung di Inspirasi Keluarga bersama Mita. Tentu lewat WhatsApp radio, boleh di 0882-135-135. Atau bisa juga ya melalui telepon di 366899. Dan satu lagi boleh lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM nih, yang lagi live sekarang. Jadi bisa tahu kayak apa sih ekspresinya penyiarnya kalau lagi siaran gitu ya. Terus kayak apa sih studionya di dalam gitu ya. Bisa gabung di live TikTok-nya Radio Magelang FM. Baiklah, setelah kita buka lewat lagu La Samba Primadona dari Krakatau, kita akan ke lagu yang sudah di request nih sama teman-teman yang ada di TikTok live-nya Radio Magelang FM ya. Dari Nora di persimpangan dilema. Masa berlalu gitu kan lagunya. Iya, yang lalu biarlah berlalu, sambut yang terbaik di masa depan. Masa

0: kumat menepe.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Nggak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Terima kasih sahabat pendengar yang masih menyatu di 103,5 Magelang FM di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dan Mita akan sampaikan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang untuk hari Senin 8 Juni 2026 dari DPPKUM. Kita awali dari harga beras premium Sania per kilo Rp14.900. Di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo 14.800, di Gotong Royong 15.000. Kemudian IR64 per kilo 14.500 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo 15.000, Gotong Royong 14.800. Kemudian untuk harga beras medium IR64 per kilo 13.500 di ketiga pasar sama. Kemudian C4 13.500 di ketiga pasar juga sama, beras SPHP 12.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong 12.500. Selanjutnya untuk harga gula pasir kristal putih KW medium per kilo 17.500 di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong 17.000. Untuk gula kemasan gulaku per kilo 18.500 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilo 20.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo 21.000. Minyak premium kemasan botol 22.000 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong 21.000. Kemudian minyak kita 15.700 ke tiga pasar sama. Baik, untuk harga komoditi lain tetaplah di 103,5 Magelang FM.

yang masih disibukkan oleh setumpuk aktivitas di pagi hari ini? Semoga dengan senyuman bisa selalu menyemangati diri sendiri ya. Dan inspirasi keluarga, inspirasi kita semua masih bersama Mita sampai nanti jam 12 dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Ya, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang saat ini lagi mengadakan literasi, Festival Literasi 2026 ya. Ini literasi ini membaca, berkarya, dan menginspirasi. Oh, temanya luar biasa banget loh. Dan dimulai tanggal 8 Juni hingga nanti tanggal 12 Juni ya, Senin sampai Jumat besok, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Jalan Kartini nomor 4 Magelang. Tadi ada yang bertanya ya, sahabat pendengar, Jalan Kartini itu mana? Dulu di ini, dulu gedung Keis Panjang ya, waktu Radio Magelang FM dulu namanya RSPD gitu ya, Radio Pemerintah Daerah. Nah, di sana tuh Jalan Kartini itu di sana, Kakak. Iya. Selain ada pameran buku, kemudian ada pameran TPBIS, ada stan kuliner, ada wisata literasi. Aduh, keren banget ya. Stan craft dan kuis tebak buku, wow, berhadiah, keren banget. Jadi jangan lewatkan ya, sahabat pendengar, hari ini loh ya, sampai Jumat nanti. Jangan lewatkan juga seminar literasi kesehatan mental bersama NS Nani Yunianti S. Kep, Bunda Literasi Kota Magelang, dan juga Rai

Anda. Beliau adalah akademisi psikologi. Ajak teman, ajak saudara, ajak anak-anak juga untuk datang ya, biar mereka juga mulai tambah cinta literasi. Iya, tambah seneng sama buku gitu kan. Oke deh, terima kasih yang udah nyatu lewat WhatsApp radio. Apa kabarnya Mbak Murni? Selamat beraktivitas, salam buat teman-teman di tempat kerja ya. Halo juga untuk Kak Tri Mardiono yang ada di Kalimantan Timur, apa kabarnya? Lagunya Gelas-gelas Kaca, boleh coba nanti dibuka dulu ya. Mungkin Yunisara kalau ada pasti deh minta hadirkan ya. Tetap semangat walau sudah tidak muda lagi, dari Eyang Trimardiono. Ye, betul banget Eyang. Semangat selalu. Biar panjang. Panjang umur, panjang usia kan ya. Bisa menemani anak cucunya. Wow, luar biasa banget ya. Pak Indro yang ada di Jogja juga terima kasih selalu untuk kebersamaannya. Bu Endang Wahyu, lagunya apa nih? Oke, nanti ditunggu ya. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ketemu lagi, waalaikumsalam. Salam-salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, teman-teman Merati juga, ada Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Royanto, Pak Herman, Mbak Murni, Bu Eti, juga buat Bu Tuti Haryanti, juga Pak Prianto yang ada di Blabak. Semuanya aja. Oh iya, Bu Indarto juga terima kasih banget ya untuk kebersamaannya. Sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya. Senang banget dengar suaranya. Selalu penuh dengan semangat bersama Koko Prabunya ya. Bu Pramono juga terima kasih ya. Nanti dibacain deh. Kita akan ketemu dulu bareng Andi Liani dengan Langkah Menuju Harapan.

0: kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Pilih informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow! Mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Inspirasi keluarga.
5: Inspirasi keluarga.
6: Oh ya, sahabat pendengar Kota Magelang, sukses meraih penghargaan terbaik ya. Terbaik satu kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali. Waduh, selamat ya. Nah, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago pada malam puncak penganugerahan yang berlangsung di Hotel Marriott Yogyakarta Kamis kemarin. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah kabupaten kota dan provinsi menerima penghargaan serupa. Penerima penghargaan serupa ya maksud Mita. Nah, acara ini merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri,
7: Kemendagri sebagai bentuk apresiasi keseriusan kepala daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, atas capaian ini pula, Kota Magelang memperoleh dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Magelang. Nah, kolaborasi ini juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Magelang, Susilowati, mengemukakan keberhasilan Kota Magelang dalam menekan angka pengangguran didukung juga oleh berbagai program strategis, antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan, layanan antar kerja, serta penguatan program penempatan tenaga kerja melalui job fair dan bursa kerja. Aduh, selamat deh untuk kota tercinta, kota kelahiran Mita, Kota Magelang. Oke, terima kasih yang masih nyatu bersama Mita. Yang belum keputar lagunya sabar ya, tetap nyatu aja deh di sini di 103,5 Magelang FM. Ada Lingua kali ini dengan Bila Ku Ingat. Bila.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
2: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator persentase kemiskinan.
4: Persentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
2: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
2: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
2: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Kita kembali sampaikan info rata-rata kebutuhan pokok ya, harga rata-rata barang kebutuhan pokok di ketiga pasar yang ada di Kota Magelang dari DPPKUM untuk hari Senin 8 Juni 2026. Kita sudah sampai di harga daging ya sahabat. Daging paha depan per kilo Rp130.000 di ketiga pasar sama, kemudian paha belakang Rp135.000, tetelan Rp80.000 rata-rata, kemudian sandung lamur Rp100.000 ketiga pasar sama, ayam ras Rp37.000 di ketiga pasar juga sama. Sementara daging ayam kampung per ekor Rp90.000 di pasar Jowinangun, di Kebon Pulau Rp100.000, di Gotong Royong Rp95.000. Kita beralih ke harga telur ayam ras per kilo Rp26.000 di ketiga pasar sama. Telur ayam kampung Rp42.500, kemudian untuk harga tepung terigu Rp12.500 ya di pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp12.000, kacang kedelai Rp10.500 di pasar Jowinangun, di Kebon Polo Rp12.000, di Gotong Royong Rp11.500. Kemudian untuk harga tempe per kilo Rp11.000 di pasar Jowinangun, Kebon Polo Rp12.000, Gotong Royong Rp11.500. Lanjut ke harga cabai merah besar biasa atau teropong per kilo Rp55.000 di ketiga pasar sama. Kemudian cabai merah besar keriting per kilo Rp45.000 di pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp48.000. Cabai rawit merah per kilo Rp60.000 di pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp62.000. Dan untuk cabai rawit hijau per kilo Rp53.000 di pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan juga Gotong Royong Rp55.000. Baik, untuk harga komoditi lain, tetaplah di 103,5 Magelang FM.

Terima kasih sahabat pendengar yang masih terus nyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Ya, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud menggelar Lomba Seni Budaya tahun 2026 di Pendopo Alun-Alun Kota Magelang Jumat kemarin, tanggal 5 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Magelang ke-1120. Triadi Yuliantono, Kepala Bidang Kebudayaan pada Disdikbud Kota Magelang, menyampaikan tujuan dari lomba ini untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya di daerah sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi pelajar, pelaku seni, dan juga masyarakat. Lomba seni budaya digelar selama 3 hari mulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Kemarin ya, meliputi lomba karawitan, tari jatilan, tari kreasi, festival band, pelajar, dan lomba hadroh tingkat umum. Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso menuturkan Hari Jadi Kota Magelang ke-1120 menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap kota sekaligus menjaga warisan budaya yang telah hidup dari generasi ke generasi. Menurut Sri Harso, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga identitas budaya dan mengembangkan kreativitas sebagai kekuatan peradaban. Baik, terima kasih ya yang baru gabung bersama Mita nih. Kak Arif Budi request lagu apa ini? Kala Surya Tenggelam. Kala Surya Tenggelam. Selain Krisa dong. Itu Krisa kan? Selain Krisa lagi yuk. Monggo silakan, selain Krisa boleh deh. Itu bagus juga sih lagunya, tapi yang lain dulu ya. Bu Pramono yang ada di Bandongan, terima kasih juga kebersamaannya. Kasih Kembalilah. Waduh, lagu ini siapa ini? Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo, Bu Norma, juga untuk Mama Vega, Pak Iwan, semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Untuk Mita, selamat bertugas, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan ke lagu yang di request sama Mbak Eni Widya ya. Tirai, versinya versi Yunisara ya, di recycle. Oke. Biar lebih seger aja gitu kan. Lagu-lagu tahun 70, 80 pure. Bisa yang asli gitu ya, bisa didengerin di program kami Gelang Telu setiap hari Kamis, Jumat malam, dan juga Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke. Okay?

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Loh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
6: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
7: Terima kasih yang masih terus nyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai jam 12 ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Dan oh ya, warga Magelang dan pecinta kota Magelang, hari ini adalah hari kesempatan terakhir lo ya untuk unggah karya di lomba foto hari jadi Kota Magelang ke-1120 Kota Magelang. Yuk, segera aja kirim foto terbaikmu dan ikut meramaikan perayaan Kota Magelang tahun ini. Jangan sampai terlewati ya. Yuk, segera aja deh diunggah fotonya, dikirim untuk mengikuti lomba foto ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Magelang ke-1120. Ini hari terakhir, jadi jangan disia-siakan. Ya, Eyang Trimardiono di Kalimantan, terima kasih banget kebersamaannya. Lihat Nia dan Niatinya tadi udah ya. Tetap semangat deh pokoknya. Selalu semangat, luar biasa ya. Halo juga Mbak Warti yang ada di Magelang aja. Salam-salam buat semuanya. Mama Olga, oh ya, Mama Olga apa kabar ya? Lama sekali tidak bersua, semoga sehat selalu. Bu Haryani, Bu Mariono sehat-sehat aja, tidak kurang suatu apapun. Oke deh, kita akan ke lagu milik Vina Panduwinata ya. Lagunya adalah Dia. Ini tadi di request sama Mbak Susi. Apa kabar Mbak Susi? Salam-salam buat teman-teman Alpen aja deh. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari ini semakin semangat. Wah iya, apalagi kemarin yang sempat libur Sabtu dan Minggu untuk sua bersama kerabat, bersama teman-teman, dan manjakan diri sendiri barangkali. Ada yang memang ya melakukan perawatan juga. Aduh, krim banget. Wah, itu teman minta banget nih, Mbak Yayu. Terima kasih kebersamaannya.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Inspirasi keluarga.
6: Sahabat pendengar, tidak ada orang yang sempurna ya. Dan semua orang pastilah pernah melakukan yang namanya kesalahan. Namun setiap kesalahan tentu harus disadari dan diperbaiki kan. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Jadilah pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Oke, terima kasih yang masih stay di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 12, Mita selalu ada untuk sahabat pendengar ya, dengan lagu-lagu di era 90-an pop Indonesia. Baik, Mita mau ketemu dulu sama Mas Saiful Faizin yang ada di Kemenak Kabupaten Magelang. Apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih kebersamaannya. Ih, mohon maaf kelewat ya tadi ya. Telat gak bacanya gak apa-apa ya. Mengucapkan selamat melaksanakan pelayanan pendidikan untuk kawan-kawan pengawas madrasah di Kabupaten dan Kota Magelang. Ya, semangat nih. Luar biasa ya, Cik Gu dan Pak Gu. Minta lagunya Andi Mere Matalata deh, kalau ada rela. Terima kasih, sama-sama. Iya, terima kasih udah bergabung ya Mas Saiful Faizin di Kemenak Kabupaten Magelang. Terima kasih untuk gabung barengnya di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua bersama Mita siang hari ini. Baik, lagunya bentar lagi Mita hadirkan ya. Salam buat teman-teman Kemenak Kabupaten. Terima kasih juga Bapak E. Alda yang ada di Boyolali. Halo Mbak Mita, halo juga, selamat siang Bapak E. Alda, Agus Lia dan Ida. Singkatannya luar biasa ya. Yang ada di Bulurejo 3 R W3 juga Randusari Taras. Salam-salamnya ya, sing ganteng dewe sa pengging Mas Mul. Kemudian kendue ditunggu toko ya Mas Mul, berangkat dulu Mas Muji. Sing bagus dewe pokoknya sak sawit. Waduh. Ora sak kebon ta iki. Salam buat warga Bulerejo, Randusari Taras, Boyolali juga deh. Selamat mendengarkan lagu-lagu ini ya. Oh iya, lagunya request ini Arti Kehidupan dari Dol Sumbang. Oke, baiklah. Buat Mita, sehat selalu dan lancar ya. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Wow, keren banget ya. Sama dong, Magelang juga. Walaupun lumayan dingin pagi ini ya, apalagi tadi pagi. Bunda Eti, halo juga. Bahagia selalu, sehat, amin. Waalaikumsalam. Lagunya Jerat Harvey Malaiholo, boleh nanti ditunggu. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna Dwi, juga buat Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto yang ada di Blabak. Ada yang pengen gabung lewat telepon langsung juga boleh loh ya. Silakan, Mita buka kesempatannya juga di 366-899 ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung ke lagu yang udah di request Rela dari Andi Meriam Matalata. Si Mutiara dari Selatan begitu ya. Semangat buat teman-teman di Kemen.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Qinghai, suku dari Cina. Kita tidak dapat memperoleh pikiran yang damai kecuali kita dapat berhubungan dengan sumber kedamaian yang ada dalam diri kita.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kedamaian yang tercipta dalam kehidupan ini berasal dari diri kita masing-masing dan bukan berasal dari luar diri kita. Jika kita menginginkan kedamaian dalam kehidupan ini, mulailah dari diri kita sendiri.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inspirasi Keluarga.
1: Inspirasi Keluarga.
2: Hanya sampai di sini Mita menemani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Dan jangan lupa nanti Bangun Magelang ada rekan AUL yang akan membersamai sahabat pendengar. Dan jam 12 nanti ada SMS sajian musik spesial Tembang Kenangan ya. Jadi tetap aja deh di 103,5 Magelang FM. Terima kasih kebersamaannya. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sajian musik spesial. Sajian musik spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Gimana dengan kesibukan Anda di awal pekan ini? Ya, moga aja lancar ya. Tentunya kita tahulah, Senin merupakan awal dimulainya kembali segala aktivitas pekerjaan maupun kegiatan setelah libur akhir pekan ya. Dengan kata lain, kita harus tetap semangat karena kita sudah punya modal ya. Baik, sahabat pendengar, saya Dani punya waktu sampai jam 1 siang nanti di SMS. Sajian musik spesial tembang-tembang pop lawas atau tembang-tembang nostalgia ya. Sebagai tembang pertama, yuk kita langsung simak dulu. Ada satu tembang yang dibawakan oleh Iwan Fals dan juga Rafika Duri. Kemesraan di SMS. Suatu hari

memang yang dirilis pada akhir dekade 80-an ini awalnya diciptakan oleh Frankie Sahilatua dan sempat dibawakan oleh Bruri Marantika. Liriknya bercerita tentang indahnya kebersamaan dan cinta kasih antar sesama manusia. Tembang ini sangat legendaris karena menyatukan dua karakter vokal yang sangat berbeda. Yang satu suara khas Iwan Fals yang cocok dengan ya penyanyi rocks ya, dengan suara lembut Rafika Duri. Ini yang tentunya akan bikin beda ya. Baik, kita tinggalkan kemesraan tembang yang dibawakan oleh Iwan Fals dan Rafika Duri. Kita ketemu bareng Krisya dengan satu tembangnya, Lilin, Lilin Kecil.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Panjang jalan kenangan, katakanlah.
4: Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, kalau kita amati tembang-tembang tahun 70-an sampai 80-an sampai saat ini, banyak yang melegenda, termasuk Kus Plus. Grup musik yang sampai saat ini masih digandrungi para pendengarnya. Bahkan grup musik ini diyakini sebagai peletak dasar musik rock and roll. Salah satu tembang yang sempat membuat grup ini naik daun adalah Andaikan Kau Datang. Kita coba simak yuk.

Memang ciptaan Tony Kuswoyo ini bernuansa pop melankolis yang sangat dalam, yang bercerita tentang penantian dan penerimaan seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Melalui tembang ini, Kus Plus menghadirkan makna kesetiaan, cinta sejati yang abadi melintasi ruang dan waktu. Baik, siapa pendengar? Kita coba simak yuk satu kolesi tembang dari Nia dan Yati dengan tembangnya Gelas-Gelas Kaca.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Celingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sajian musik spesial. Sajian musik spesial. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, mendengarkan tembang-tembang kenangan biasanya memicu perasaan campur aduk yang didominasi oleh nostalgia, kerinduan, kehangatan, atau bahkan sedikit rasa melankolis ya. Musik memang memiliki kemampuan unik untuk langsung menghubungkan melodi dengan bagian otak yang mengatur memori emosi. Dan juga membuat kita itu seolah-olah tertarik kembali ke masa lalu. Seperti tembang yang satu ini, Benci Tapi Rindu. Tembang yang dibawakan oleh Diana Nasution di SMS.

Tembang karya Rinto Harahap ini sangat ikonik dan mewakili perasaan cinta yang gak gengsi untuk diungkapkan. Tembang ini menceritakan seseorang yang merasa kesal dan benci karena selalu ditinggal pergi oleh kekasihnya. Tetapi rasa rindu justru membuatnya tidak bisa melupakan sang pujaan hati. Beda lagi dengan tembang yang dirilis pada era 70-an. Tembang ini menceritakan kehidupan malam dan sisi kelam seseorang wanita malam atau pramuria yang harus bekerja keras demi menghidupi keluarganya di kampung. Tembang ini memotret realitas sosial yang menyentuh hati tentang pengorbanan dan stigma masyarakat. The Mercies, kisah seorang pramuria.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik spesial.
1: Sampai jam 1 siang, saya Dani masih di SMS Tembang-tembang Pop Lawas Tembang Kenangan ya. Sahabat pendengar, tidak kita pungkiri lah, musik memang memiliki spektrum fungsi yang sangat luas, kompleks, dan berdampak signifikan bagi manusia. Sarana ekspresi diri, komunikasi, pendidikan, upacara komersial, pengiring gerakan, pengikat sosial budaya, dan hiburan. Nah, yang satu ini secara umum memang benar, banyak orang merasakan bahwa musik itu sebagai hiburan, ya. Musik yang paling dikenal adalah sebagai sumber hiburan, itu betul, ya. Musik memang mampu menyenangkan hati, menghilangkan kebosanan, dan menjadi sarana relaksasi dari kelelahan aktivitas sehari-hari. Ini adalah pelepas stres, stres yang alami yang mudah diakses, ya. Dian Piscesa dengan temannya Tak Ingin Sendiri, tembang dan munculkan di SMS Barasa Dani sampai jam 1 siang.

Ingin Sendiri Dian Piscesa, tembang yang diciptakan oleh Pance Podak. Tembang ini menceritakan tentang kehampaan hati seseorang setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Liriknya sangat dekat dengan pendengar yang sedang mengalami patah hati dan merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Ya, sahabat pendengar, kalau kita dengar tembang-tembang lawas, tentunya ya kita nggak asing lah dengan satu nama ini, Kainan Nasution. Dengan tembangnya Nuansa Bening, tembang yang dirilis pada tahun 1978 ini ciptaan Kainan Nasution bersama Guru Soekarno Putra. Ini sukses menjadi tembang kenangan yang romantik, ya. Tembang ini menceritakan tentang indahnya dunia dan perasaan jatuh cinta yang membuat segala hal di sekitar terasa begitu damai dan indah. Kita coba simak yuk. Nuansa Bening, Kainan Nasution.

0: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor!
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor!
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
3: Di udara untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
3: Sajian musik. Sajian musik.
4: Sajian musik spesial. Sahabat pendengar, musik adalah pilar penting dalam membentuk keseimbangan hidup, mulai dari media ekspresi, hiburan hingga alat terapi. Musik memang terbukti memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik, membantu pengelolaan stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kualitas hidup. Bagi individu yang sedang mencari cara alami untuk mengelola emosi atau stres, mendengarkan musik yang disuka ini bisa menjadi pilihan yang sangat efektif. Anda suka tembang milik Yuni Shara? Dan kasih yuk, Surat Undangan.

Ya, surat undangan. Tembang ini adalah salah satu karya legendaris Rinto Harahap yang paling mengiris hati. Tembang ini menceritakan tentang kepedihan seseorang yang harus menerima kenyataan pahit saat menerima surat undangan pernikahan dari mantan kekasihnya. Oke, siapa pendengar? Sebagai tembang pungkasan, Dedy munculkan satu tembang milik Bob Tutupoli dengan temannya Widuri, ya. Tembang yang diciptakan oleh Slamet Aryadi dan dirilis pada pertengahan 70-an. Dan tembang ini menceritakan tentang kekaguman dan kerinduan yang mendalam kepada seseorang wanita cantik jelita bernama Widuri. Tembang ini menjadi salah satu tembang romantis yang paling sering dinyanyikan kembali oleh musisi lintas generasi. Saya Dedy pamit, terima kasih bersamanya. Selamat siang. Selamat melanjutkan kesibukan. Semoga semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
1: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagang ya berat lah untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM, ya minta turun lah.
2: Minta turun ya.
1: Harus turun.
3: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
4: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
0: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
4: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
4: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
6: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat ya, Pak?
6: Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
6: Oh, banyak juga. Okay. Biasanya keluhannya kayak?
1: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik karena kan nggak sesuai sama gaji ya. Nah itu aja.
6: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
6: UMKM ya. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya minta turun lah.
6: Minta turun ya.
1: Harus turun lah ya.
6: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya aman. Kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
7: Apalagi kita pedagang kecil ya.
6: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
6: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
7: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang udah naik.
1: Sayur.
7: Pokoknya semuanya pada naik.
6: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
7: Normal lagi. Ya, apalagi kita pedagang kecil.
6: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
7: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Kranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
8: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh
9: melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
8: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah ada nanti dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
9: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
10: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang, pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
9: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
12: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani April Linda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran, hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP, kita ada Aprina sebenarnya, aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi, lebih transparan ya.
12: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya, dengan mekanisme tersebut, seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu, dosen Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah termasuk TVRI. Menurutnya pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
13: Sekarang ini kan serba digital ya. Jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
12: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
14: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
15: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
14: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas Operasi Pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLH ke Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
16: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bifood yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran, yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
14: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jemaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Katakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jemaah haji Indonesia. Selain itu, transportasi bus lawat yang mengantarkan jemaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jemaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
19: Ya, kami lihat ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Seperti itu hotel mantap, kendaraan luar biasa. Sangat tepat, sangat tidak pernah sama sekali atau kurang.
18: Mendengar jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dalam jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah diberangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter PKK18, kloter KJT21, kloter SUB57 dan juga ada SOC44, SOC45 serta SUB62. Dari Tanah Suci, Arif Sogi, Syarifu Lalam, Edition Terhaji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
20: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jamaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancara RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
21: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni jam 12.45 waktu Arab Saudi. Dan diperkirakan tiba di tanah air itu tanggal 18 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat.
20: Ya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut, Dedi juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita berpindah ke Bandung, setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari Tanah Suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani?
0: Ya, hingga siang ini, 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah tiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Berisangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
21: Dan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke puskesmas agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit dan
0: penyakit. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 6 asal jemaah haji kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talep Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki. Khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga. Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
1: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
5: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
1: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
5: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Fulutiloli.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persada ID, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansekmani Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda.
1: Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Melalui MONEV ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEV. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali nagari dan direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli SIP SIMET menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akuntabel benar-benar terpenuhi di setiap tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya, dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, dengan informasi fenomena hawa dingin atau bending atau bediding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri. BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau bediding pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT 1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT 1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPVL Radio Fradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi, Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi suara fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
3: Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta konveksi hak anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wiryawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ia menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Sri Rahayu, memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui Tangkap Fun Walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Misyar Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Misyar, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL Indonesia, ragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini.
5: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPVL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPVL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa kelurahan tangga bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
3: Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BWD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Kudur dan Desa Colek Kecamatan Purwodadi.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan, total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update.
1: Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia, dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah hasilkan dividen untuk peningkatan PAD. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
4: Terima kasih rekan Ahmad Rohani, pendengar di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, Pemprov Kalsel harapkan perusahaan daerah dapat menghasilkan dividen untuk penambahan PAD. Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Edi Elminsah Jaya, mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Bandarmasih. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Bandarmasih ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri, terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik satu diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, sementara penghargaan terbaik tiga diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenaga kerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan laporan Anda.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala peneliti Next Indonesia Center Adeolis dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Anka Sianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan informasi selanjutnya dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Dengan informasi, sirkuit Suryo Magetan disiapkan jadi pusat pembinaan otomotif nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wina. Silakan laporan Anda.
7: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Timur, Hadi Wawan Guntoro, meninjau langsung progres pembangunan sirkuit Suryo Magetan beberapa waktu lalu. Peninjauan ini dilakukan usai pertemuan resmi dengan Bupati Magetan di ruang rapat Pendopo Surya Graha. Dalam pertemuan tersebut diagendakan penyerahan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur terkait alokasi bantuan keuangan khusus Pemprov Jawa Timur untuk kelanjutan pembangunan sirkuit Suryo Magetan. SK Gubernur Jawa Timur tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait. Dan selain penyerahan SK Gubernur, digelar pula diskusi. Kepala Dispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro di kesempatan ini menyampaikan bahwa dengan berlanjutnya pembangunan sirkuit, Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional. Dan pendengar, Bupati menaruh harapan besar agar keberadaan sirkuit ini nantinya tidak hanya mampu mendongkrak prestasi atlet otomotif lokal, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya melalui sektor sport tourism. Dan guna memastikan proyek ini berjalan tanpa hambatan dan memenuhi kualifikasi profesional yang standar, pemerintah Kabupaten Magetan akan terus menggandeng dan berkoordinasi intensif dengan Ikatan Motor Indonesia. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya dari LPPL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi, mengawal misi pertama, ikhtiar pemerintah Kabupaten Ketapang menembus keterbatasan demi jalan daerah Ketapang yang merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda.
8: Terima kasih. Pendengar LPPL
1: merata. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Awang Aji Wasita. Silakan laporan Anda.

0: Sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman. Pemkab Ketapang menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengusulan ini demi terwujudnya akses transportasi yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Awang Haji Wasita atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar terakhir di sesi yang ketiga dari LPPL Radio Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasi Canangkan satu rumah, satu pohon. Wakil Bupati Tegal ajak masyarakat hijaukan bumi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldo Herlambang. Silakan laporan Anda.
2: Dengan LPPL Indonesia, Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mencanangkan gerakan Satu Rumah Satu Pohon sebagai komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tegal dalam merespon krisis lingkungan global. Pencanangan ini dilakukan dalam peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di area Gor Trisanja Slawi Jumat yang lalu. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Forkompinda, pegiat lingkungan, perwakilan pelajar dan guru se-Kabupaten Tegal. Menurut Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengatakan jika kita dengan sadar menanam satu rumah satu pohon, maka bumi ini akan kita hijaukan. Pihaknya juga mendukung penuh rencana penghijauan kembali lereng Gunung Slamet di wilayah dataran tinggi seperti Dusun Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa guna mengembalikan fungsi konservasi hutan secara optimal. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tegal Taroyo menjelaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini hadir di tengah tantangan serius yang dihadapi dunia berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi. Sebagai langkah konkret, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memfokuskan pembenahan penghijauan di pusat aktivitas publik, salah satunya di sepanjang area jogging track Gor Trisanja Slawi, dan juga merencanakan penghijauan masif di lereng Gunung Slamet pada awal musim penghujan mendatang. Demikian, saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aldo Herlambang dari LPPL Radio Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini, Senin 8 Juni 2026, saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang, di mana ini merupakan ruang bersama.

Bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang, tentunya yang kita cintai ini ya sahabat. Dan baik, sebagai pembuka perjumpaan kita, satu lagu yang bakal membuka perjumpaan kita di Bangun Magelang Kita edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ayu L. Can't take my eyes off you.

Baik, sobat pendengar, masih di Bangun Magelang kita. Dan untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita, kita awali dari berita tentang sempat memicu polemik pada awal penerapannya kebijakan jam masuk sekolah pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat justru berbuah prestasi puncak bagi dunia pendidikan Kota Magelang. Pembiasaan karakter di pagi hari yang diinisiasi Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ini terbukti ampuh mengantarkan pelajar tingkat SD dan SMP menyebut peringkat pertama nilai rata-rata tes kemampuan Akademi TKS Jawa Tengah tahun 2025-2026. Momentum pembuktian ini langsung memantik apresiasi terbuka dari parlemen daerah, di mana anggota Komisi A DPRD Kota Magelang, HIR Jad Miko, yang selama ini dikenal vokal menyoroti kebijakan eksekutif, menilai kesuksesan akademi tersebut merupakan buah manis dari ketegasan Wali Kota Magelang yang berani mengambil resiko meski sempat mendapat pertentangan dari para wali murid. HR Jad Miko menyampaikan, meski awal di sistem tersebut mendapat pertentangan terutama wali murid, sekarang dampaknya begitu nyata di mana keberhasilan meraih predikat terbaik di Jawa Tengah ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut sangat visioner. Jad Miko mengatakan langkah berani yang sempat dianggap kurang populer itu secara efektif telah membentuk fondasi kedisiplinan dan kapasitas mental siswa, di mana pendidikan karakter yang kuat telah membawa Kota Magelang memiliki tabungan sumber daya manusia tanpa limit di masa yang akan datang. Dominasi Kota Magelang dalam asesmen literasi dan numerasi nasional perdana oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, terekam jelas secara statistik, di mana jenjang SD yang diwakili 2095 peserta berhasil mencetak rata-rata nilai matematika 61,34 dan bahasa Indonesia 76,23 dengan total akumulasi 137,57. Sementara itu, sebanyak 3.733 peserta jenjang SMP sukses membukukan total rata-rata 126,90. Angka tersebut merupakan akumulasi dari capaian nilai bahasa Indonesia 76,22 dan matematika 50,68. Baik, sahabat pendengar, saya menantikan kebersamaan Anda semuanya untuk menyampaikan aspirasi melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana sahabat, saya akan selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Lu, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Loh, ngapa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, giliran Magelang, gelaran Magelang Tempo Dulu MTD tahun 2026 di alun-alun Kota Magelang disambut antusias masyarakat. Dalam acara yang digelar selama 3 hari tersebut, ribuan warga hilir mudik mengunjungi event yang rutin diadakan setiap tahun saat merayakan hari jadi Kota Magelang. Koordinator acara Magelang Tempo Dulu 2026 Andri Topo Sanjaya dikutip dari laman Kedua Suara Merdeka hari ini mengatakan gelaran tahun ini mengangkut sesuatu yang legend dari Kota Magelang, mulai dari toko, produk, nama tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Menurutnya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tema yang diangkat sesuai dengan karakter Kota Magelang. Ia menyebut bahwa sejarah di Kota Magelang perlu diketahui luas oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda masa kini. Sementara itu, Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso saat membuka acara Magelang Tempo Dulu menilai tema tahun ini memiliki makna mendalam terkait upaya menjaga jati diri Kota Magelang di tengah arus modernisasi. Menurutnya, legenda bukan hanya tentang tokoh atau peristiwa besar, melainkan tentang keteladanan, semangat perjuangan, dan warisan nilai yang terus hidup melampaui zamannya. Gelaran Magelang Tempo Dulu dinilai menjadi sarana pembelajaran hidup agar Kota Magelang terus maju dan berdaya saing tanpa kehilangan akar budayanya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, selamat siang sahabat. Saya Ayu El masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 02-0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan baik sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama, tindak lanjut Monggo Lapor, di mana Dinas Perhubungan telah melakukan tindak lanjut laporan warga terkait lampu apil perempatan menuju ke arah Gor Samapta yang mati. Dan terima kasih kepada Dishub Kota Magelang, juga terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Yang kedua, Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait PJU mati di Jalan Sunan Bonang. Dan terima kasih kepada Dishub Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian sahabat, info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Di mana tindak lanjut Monggo Lapor, Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait parkir di jalan seberang RSUD Tidar. Terima kasih kepada Dishub Kota Magelang, di mana himbauan untuk pengguna jasa parkir apabila masih ditemukan oknum juru parkir yang tidak tertib dan mendokumentasikan juru parkir atau lokasi parkir tersebut agar kami dapat menegur secara langsung oknum juru parkir tersebut. Terima kasih, dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Ya, itu tadi sahabat informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 02933666899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135 yang berhubungan dengan infrastruktur. Kita mohon untuk data dukungnya ya, berupa foto dan titik koordinat tentunya agar langsung segera ditindaklanjuti. Dan baik sahabat, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
7: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
6: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
7: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
6: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
7: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
6: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
7: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
6: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
7: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
6: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
7: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
6: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
7: Stop bullying mulai dari kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang.
1: Pantauan arus lalu lintas di Kota Magelang.
2: Baik sahabat, di pukul 15.31 menit ini saya bakal menghadirkan pantauan arus lalu lintas di seluruh penjuru Kota Magelang. Dan diawali dengan cuaca yang luar biasa cerah di sore hari ini ya untuk wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, di mana arus lalu lintas dimulai dari arah utara, dari batas kota sambung Kota Magelang. Arus lalu lintas yang menuju ke arah utara, ke arah Payaman Secang, luar biasa di sore hari ini terpantau padat merayap. Sementara dari jalur utara menuju ke selatan, dari arah Payaman menuju ke Magelang, arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian di depan RSJ Utara terpantau lancar, RSJ Selatan terpantau lancar, dan dari SMA Pendowo Timur terpantau lancar. Kemudian di Simpang Kupatan arus lalu lintas terpantau lancar. Di Simpang Safari terpantau lancar. Dari Simpang Safari kita menuju ke Simpang Menawa Utara terpantau lancar. Kemudian arus lalu lintas yang menuju ke arah dari Simpang Menawa Selatan ke selatan sampai ke Simpang Kebonpolo terpantau padat lancar ya. Kemudian kita menuju ke Simpang Kodim. Simpang Kodim terpantau lancar. Dari Simpang Kodim, Simpang CPM terpantau lancar. Terus di depan alun-alun Kota Magelang, alun-alun Kota Magelang terpantau lancar. Dari alun-alun Kota Magelang kita menuju ke Simpang Cacaban terpantau lancar. Simpang Sumbing Utara terpantau padat lancar. Kemudian Simpang Sumbing terpantau lancar juga ya. Sumber Waras Utara terpantau lancar sahabat. Kemudian kita menuju ke Simpang Rejo Winangun terpantau lancar. Dari Simpang Rejo Winangun ke Simpang Satpol PP Timur Utara terpantau lancar sekali. Simpang Satpol Selatan terpantau lancar. Puskesmas Wates Utara terpantau lancar. Wates Selatan juga terpantau lancar. Setelah itu kita menuju ke Dignas Timur terpantau lancar, Dinso Selatan terpantau lancar, Isma Kristen 1 pertigaan terpantau lancar, dan pertigaan BNI terpantau lancar. Demikian tadi sahabat pantauan arus lalu lintas yang ada di Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat salah satu kunci penting dalam pembangunan kota kita tercinta, Kota Magelang ya. Di mana aspirasi, saran, maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Nah, melalui program Bangun Magelang kita ini, kita hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik sahabat, saya kali ini akan buka WA yang sudah masuk ya. Ini sebuah tensi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Ayu, saya request lagu Selendang Biru. Ini dari siapakah? Dari Bu Istikaroh ya. Bu Istikaroh di mana nih? Salamnya buat Mbak Yanti dan karyawannya di toko Sinda, semoga lancar laris manis jualannya. Amin. Dan salam buat Mbak Ayu, sehat selalu. Amin. Tak lupa Mbak Murni juga, terima kasih. Dari Mbak Is Bojong. Oke, Mbak Is Bojong. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia membersamai saya di program Bangun Magelang. Dan baik sahabat, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Di mana aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama Bangun Magelang, di mana informasi selanjutnya. Kawasan alun-alun Kota Magelang seolah menjadi mesin waktu yang membawa ribuan pengunjung bernostalgia pada pembukaan Festival Magelang Tempo Dulu MTD 2026 pada Jumat 5 Juni 2026 malam. Berbagai suguhan mulai dari pameran benda antik, deretan kendaraan klasik, hingga pementasan ketoprak kelompok Gading Budoyo memeriahkan rangkaian peringatan hari jadi ke-1120 Kota Magelang tersebut. Tahun ini MTD mengusung tema Sang Legenda, di mana tema ini menampilkan beragam arsip peristiwa penting, foto lawas, kuliner tradisional, dan peninggalan sejarah

yang mewarnai perjalanan Kota Magelang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Magelang, Imam Bayi Haki, mengatakan kegiatan ini sekaligus memberi edukasi pada generasi muda agar tidak melupakan sejarah daerahnya. Imam menyampaikan melalui MTD, bisa menghadirkan suasana masa lalu yang dikemas menarik dan masyarakat bisa menikmati hiburan sekaligus belajar sejarah. Di mana menurutnya pameran yang berlangsung selama 3 hari hingga Minggu, 7 Juni 2026 ini bukan sekedar agenda hiburan semata. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya konkret untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan melibatkan ratusan pelaku UMKM. Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso saat membacakan sambutan Wali Kota Damar Prasetyona menuturkan, sejarah merupakan dasar penting dalam pembangunan tata kota, di mana kemajuan fisik suatu daerah harus sejalan dengan merawat warisan budaya. Oke, sahabat, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan nanti setelah beberapa pesan berikut ini yang bakal hadir untuk sahabat semua di program Bangun Magelang Kita.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
8: Magelang.
9: Magelang.
8: Seputar kota.
10: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI, Kota Magelang menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat melalui program Tebus Murah di Alun-Alun Kota Magelang pada Jumat pekan lalu. Ketua PSMTI Kota Magelang Slamet Santoso, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, kegiatan sosial tergelar rutin berlangsung sebagai upaya membantu meringankan beban warga di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Ia mengungkapkan PSMTI akan menggelar kegiatan serupa selama 3 bulan berturut-turut, yakni pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2026. Adapun ribuan paket sembako berisi 3 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 5 bungkus mie instan, teh, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Program Tebus Murah diakuinya sengaja dipilih dibanding pemberian bantuan secara cuma-cuma. Selain membantu warga, cara tersebut juga diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berharap kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan antar masyarakat yang dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi dan kerukunan yang tinggi. Dan sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik sahabat, tiba kita di penghujung program Bangun Magelang kita edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp kami maupun telepon interaktif kami. Dan saya, Ayu El, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita tercinta, Kota Magelang. Dan saya, Ayu El, pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan atensi dan apresiasi di Bangun Magelang kita. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Di jam 16 lebihnya 3 menit ya. Ais. Di hari Senin, hari yang ke-8 ya, di bulan Juni 2026, luar biasa hari ini. Hai, Kota Magelang masih sangat luar biasa cerahnya ya. Kalau biasanya jam-jam segini mendung, ini luar biasa. Ini masih padang jingrang ya. Ya, moga aja di hari Senin ini juga merupakan hari yang luar biasa, hari yang benar-benar bisa dinikmati, sekalipun banyak tugas-tugas yang harus segera Anda kerjakan ya. Dan saat dimana sudah teng jam kerja habis, kerjaan udah rambung semuanya. Eish, ini yang ya tentunya memang harus selalu kita bisa jalani. Hal yang sama ya, kita maksimalkan waktu dengan apa tugas-tugas yang kita punya. Tentunya ini biar kita pun gak semakin terbebani dengan kerjaan-kerjaan yang menumpuk ya. Baik, siapa mendengar, saat Anda siap-siap pulang kerja, tentunya harapan baru sudah terbayang. Ay, sampai rumah bisa kumpul keluarga, bisa melepas lelah, nikmati sore dengan santai ya. Hilangkan capek, itu pasti. Saya dan temani Anda sampai nanti jam 7 malam ya, di Sugeng Sonten yang muncul dengan tembang-tembang pop Jawa. Jadi silakan dengan waktu yang ada untuk sore ini, dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-103-5-103-5. Tembang pertama langsung saja, yuk kita ketemu bareng Nela Karisma, Bida dari Kesleo. Di Sugeng Sonten, bareng Sadan.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Sonten. Ya, sore waktu yang pas untuk ya mengendurkan pikiran setelah seharian beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan ya. Dan kadang kalau kita rasakan secangkir kopi dan salah satu teman favorit ini kadang juga sudah cukup untuk bikin hati itu lebih tenang. Ya, tembang-tembang pop Jawa, siapa mendengar bisa dikatakan juga saat ini semakin ya diterimalah di berbagai kalangan ya. Karena kalau kita dari liriknya aja lah dekat dengan kehidupan sehari-hari dan kadang kalau dirasakan juga itu penuh makna ya kan. Dari beberapa tembang yang populer ya kan, mungkin Anda pun juga suka. Ojo dibanding kirung kat kertanya nama do janji hingga mendung tanpa hutan ya kan? Kita nikmati sore gini enak loh ya, apalagi didukung dengan cuaca yang sangat cerah. Nah yuk, dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882 135 135 ya. Silakan sampai jam 7 malam barang sedani Sugeng Sonten ya. Pokoknya aja dibandingke ya. Kadang yang dibandingke itu ya kadang bikin sakit ya. Si sangu yuk. Disukung teman-teman sadani sampai jam 7 malam.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, no?
4: Oh, ala, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi to, ben padha-padha sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Jam berangkat kerja, berangkat sekolah, pasti jalanan sangat ramai, sangat padat ya. Dan begitu juga sebaliknya, di mana saat jam pulang kerja, itu pun tentunya juga jalan raya itu sangat padat ya. Jadi hati-hati, hati-hati di jalan, jangan telidor, yang pasti ya patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya. Dan sahabat pendengar, bagi Anda para pengguna jasa yang jalan yang ya mungkin sudah bersiap-siap ya, mungkin belum lama ini juga Anda sudah dengar satu informasi ya kan, mau ada operasi patuh 2026 ya. Ya tentunya buat Anda pun udah siap-siap memperketat kelengkapan kendaraan mulai dari hari ini ya kan? Tapi tampaknya bisa sedikit bernapas lega. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi patuh 2026. Ya sejatinya rahasia lalu lintas skala besar ini dijadwalkan bergulir serentak di seluruh Indonesia mulai hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni mendatang. Namun Korlantas memiliki untuk mengubah peta rencana tersebut. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengonfirmasi kabar penundaan ini dan menurutnya Korlantas saat ini sedang memfokuskan energinya untuk agenda internal Korps Bayangkara. Meski ada kelonggaran jadwal dari kepolisian, bukan berarti pengendara bisa seenaknya di jalan raya. Jangan salah Jadi Polri tetap memberikan imbauan keras agar seluruh masyarakat tidak mengendorkan kedisiplinan mereka dalam berlalu lintas. Pengguna jalan diharapkan tetap mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Dan sebelum penundaan ini diumumkan, operasi patuh 2026 disedianya direncanakan untuk menekan angka fatalitas di jalan raya dan petugas di lapangan bakal menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai kasat mata dan berpotensi kuat memicu kecelakaan. Kalau nanti operasi patuh 2026 kembali digulirkan, masyarakat perlu tahu bahwa Korlantas Polri sudah menyiapkan strategi penindakan yang modern. Polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera etle dalam berbagai format, mulai dari etle drone yang memantau dari udara, etle handle ya, yang dibawa petugas, hingga etle statis yang terpasang di sudut-sudut jalan. Kendati teknologi digital dikedepankan, petugas di lapangan dipastikan tidak akan pasif. Skema tilang manual atau penilangan langsung masih tetap berlaku untuk jenis pelanggaran tertentu yang dinilai fatal. Formasi penindakan pun sudah dirancang dengan porsi yang jelas, di mana pengawasan berbasis elektronik masih menjadi panglima utamanya. Porsinya cukup tinggi, jadi 60% menggunakan etle, 30% penilangan, dan 10% edukasi preventif. Jadi sebenarnya kalau dirasakan enak kalau di mana kita meluncur di jalan raya itu dengan kendaraan yang ya lengkap lah ya, dan kita pun juga sesuai dengan aturan waktu meluncur di jalan raya, kita enak, nggak akan takut ya. Jadi mulai hari ini juga, yuk perlengkap apa kendaraan Anda, surat-surat jangan lupa ya kan, spion dipasang, jangan pakai knalpot brong, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena ya kalau Anda tidak taat ya, tak sendiri. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat Pak Herman di Tidar Utara. Sering santen, waduh. Kadang kalau udah terlanjur jerui repot lah ya. Salam buat Pak Iwan, Pak Prianto, ada Pak Haryanto, Pak Tarmono,
Bu Indarto Briyono, Bu Nani, ada Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Dewi, dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Buat yang siaran, matugas, sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Utara. Dan juga gak lupa terima kasih buat siapa nih? Oh, Dey. Dey di Kerangan Temanggung, sorry Dey. Aku manut saja Dani, ya. Aku semua suka kok tembang pop Jawa. Oke, makasih deh. Kalau manut tak kasih ini ya. Kadung jeruji. There Boy Gang. Muncul di menit yang ke-37, selebihnya di jam 16. Barang sedani di Sugeng Sonten.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong, wah usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas,

0: juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: penyiaran publik lokal Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 43 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 38 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 47 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 48 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 147 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 59 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 22 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 32 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Segeng Sonten tentunya masih temani sahabat berani dengan batu-batu sore sampai nanti jam 7 malam ya. Yuk, yang mungkin masih gabung selamat sore, yang beruan gabung selamat datang di Segeng Sonten ya. Dan mungkin kalau saat ini ada yang masih sibuk dengan kerjaan, pokoknya tetap semangat ya. Yang lagi nyopir, mugi selalu diberi kelancaran, keselamatan sampai tujuan ya. Baik, terima kasih Bu Riono di Dudan, tembangnya sudah muncul ya Bu, barusan kita nikmati ya. Apa tadi? Kuwi Ojo Loro udah muncul. Baik, terima kasih untuk sore ini. Salamnya juga buat Pak Untung, Pak Tarsetio, Pak Haryanto, Pak Narkomensuri, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, ada yang di Poyono, Lembayung Sutra, dan juga buat semuanya. Bu Dani, makasih bertugas ya selalu, banyak rezeki ya, amin. Terima kasih ya, Bu Riono. Oh, ini lagi di Muntilan ya Bu. Dan ini di Muntilan Celing. Wih, matur nuwun informasinya. Ibu Tuti Haryanti di Secang juga selamat sore. Terima kasih sudah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Baik, terima kasih Bu Tuti. Yeah, salam bahagia. Sehat selalu. Yeah. Salam juga buat Mbak Ibu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Mariono, Bu Sakdowo, ada Bu Murni, Mafiga, Bu Naiti, ada Pak Iwan, Pak Irman, dan juga buat semua keluarga besar Merahati ya, yang selalu setia juga dengan Magelang FM dimanapun berada. Selamat sore. Tembangnya Sigar, siap dan munculkan ya. Gak lupa juga selamat sore, nah, ini dari Susi. Mbak Susi, Mbak Sore, makasih sudah gabung. Salam juga buat Ibu Murni, ada Bu Sado, Bu Endang Wahyu ya, Bu Riono, ada Yayu, Pak Iwan, Mbak Viga, Mbak Nungkil, Mbak Isutra, dan juga buat semuanya. Tembangnya ditunggu ya. Dani, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, matur nuwun buat Mbak Susi ya. Oke, tembangnya pokoknya yang sore ini ditunggu, dimunculkan. Tapi pasti antre ya. Sampai jam 7. Saya Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di Sugeng Sonten.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Sahabat pendengar, BMKG resmi cabut peringatan dini tsunami di Manado hingga Ternate. Ya, sahabat pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mencabut peringatan dini tsunami yang diakibatkan gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina pada hari ini Senin 8 Juni 2026 pada pagi hari. Ya, peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7 tanggal 8 Juni 2026 ini sekitar jam 6 ya. Dan dinyatakan telah berakhir. Dengan dicabutnya peringatan tsunami itu, masyarakat yang sebelumnya berada dalam status siaga maupun waspada kini dapat kembali beraktivitas secara normal. BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan susulan dan terus mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Peringatan dini tsunami di Sulawesi dan Maluku sebelumnya, ya, BMKG menyampaikan bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina, di berpotensi tsunami dengan status siaga di sejumlah daerah. Baik. Kita balik teman dulu, ketemu bareng Esa Risti dengan satu temannya Lemah Teles ya. Kita simak yuk. Di menit yang ke-25 selebihnya dari jam 17. Bareng Sadani di Sekeng Sonten. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Halo Dedek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya,
4: Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa.

0: masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Mendok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Hatta Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

Sampai jam 7 malam sahabat pendengar, saya Dani masih di Jung Sonten. Temani saat Anda nikmati suasana santai setelah pulang kerja, dan saat ini juga moga jalan nikmati berjalan sudah benar-benar bisa nikmati waktunya ya. Ya, sahabat pendengar, BMKG laporkan perkiraan cuaca hari ini 8 Juni 2026 di sejumlah wilayah diguyur hujan ya. Ya, sahabat pendengar, Badan Meteorologi merilis data perkiraan cuaca hari ini 8 Juni 2026 yang menunjukkan potensi variasi cuaca dari cerah berawan hingga hujan di sejumlah kawasan regional. Berdasarkan data terbaru yang diperbarui pada Senin 8 Juni 2026, jam 8 waktu lokal, kondisi atmosfer menunjukkan fluktuasi kelembaban yang cukup tinggi sepanjang hari. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan perubahan suhu udara ekstrim yang berkisar antara rentan minimum hingga maksimum yang cukup lebar. Bertanya warga mengenai pergerakan awan, seperti apakah cuaca, hujan, ya. Tentunya ini menjadi salah satu fokus perhatian dalam pemantauan kondisi atmosfer regional hari ini. Baik, halo, selamat petang, terima kasih. Theo, petang Theo. Tembangnya takkan berpisah. Salam buat semuanya yang masih gabung di Sugeng Sonten, buat yang tugas-tugas sampai tuntas nanti ya. Oke, makasih yo. Tembangnya coba nanti ditunggu yo ya, dan dicarikan ya. Dan juga halo, selamat petang juga Tri di Kerincing, selamat petang Tri. Makasih udah gabung. Udah salat maghrib dan nih, oh, alhamdulillah sudah ya. Makasih ya, salam bersamanya di Kerincing. Moga petang ini juga semerananya sedikit nikmati waktu mulai istirahat. Tetap gabung di Sugeng Sonten Marisa Dani sampai jam 7 malam nanti. Ketemu bareng Mila Kasima lagi yuk, dengan temannya Hitam Putih Fotomo.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Haha, cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh, namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Baik, sama pendengar. Terima kasih banyak di petang ini masih bergabung di Sungai Santen ya. Ya, memang kadang tanpa disangka-sangka ya, di saat kita dengar salah satu tembang pop Jawa, bener tadi ya, kadang kita tuh jadi langsung inget sesuatu yang pernah dialami ya. Padahal bener udah lama loh di Dani, tapi kadang nggak disangka. Ingat lagi gara-gara tembang. Ya ini memang tidak dipungkiri sih ya, ada yang mengalami hal semacam ini ya. Ya memang tembang apa ya, begitu didengar kadang bikin ya mesam-mesam dewi. Tapi ya ini gak apa-apa lah ya, karena kenangan itu bagian dari perjalanan hidup ya kan. Yes, yang pasti tetap bahagia dan semangat ya. Baik, makasih Tri, tembang udah muncul. Dan juga selamat petang, terima kasih buat Ian di Pucang, makasih digabung. Sembari sedikit nikmati waktu sebelum nanti benar-benar istirahat, tembangnya punya aku dimunculkan Dan. Oke. Okay. Yeah. Punya Esa Resti ya. Tembang yang juga biasanya ini disuka sama Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri ini. Yeah. Jadi Dani, aku minta tembangnya Liwung dong. Yeah. Boleh, langsung muncul ya. Pak Pri, di Belabak Mas Petang Pak Pri. Matar Mono di Muntilan di Lama Petang. Ngelupa juga buat Bapak Gendis yang ada di Sawangan juga selamat petang ya. Sampai jam 7 malam saya Dani di Sugeng Santen dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting ini kan anak yang menang, butuh nangis terus kilo ya.
6: Ya udah kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Raisam.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui

Pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sekang Santan, di hari Senin hari yang ke-8 di bulan Juni 2026, tinggal munculkan satu tembang lagi sebagai tembang pungkasan ya. Barang tembang milik Giga Said dengan temannya Neman. Saya dan pamit matur nuwun kebersamaannya ya. Dan malam Anda tentunya akan ditemani dengan teman-teman campur sari. Nanti bakal disuguhkan oleh salsa sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat ninger, ketemu kalian salsa nggih wonten gede-gede campur sari. Hari ini hari Senin, 8 Juni 2026 nggih. Ngawiti wonten sasi Juni dan sudah berjalan satu minggu. Semoga apa-apa yang sedang diharapkan bisa sesuai dengan realita ya. Oke. Nggih, saudaranyar, salsa menemani sampai nanti jam 10 malam untuk hadirkan lagu-lagu campur sari monggo ingkang sami badhe nyawiji. Salah satu kebersamaannya di WhatsApp 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Sahabat pendengar yang juga ingin dengarkan Radio Magelang FM bisa melalui streaming ya di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Menemani kita mengawali malam ini nggih, ada alun-alun nganjuk dari Novita. Tetap bersama di Gado-Gado Campur Sari Magelangan, kalian salsa.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah bahaya.
1: Insan edukasi dalam belajar dituntut untuk berpikir sehingga dapat memahami, mengerti, dan menguasai apa yang dipelajari. Mustahil belajar tanpa berpikir akan dapat memahami semuanya. Karena belajar tanpa berpikir tidak akan ada manfaatnya. Marilah kita belajar dan berpikir.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
6: Udara untuk semua usia.
7: Gado-gado.
8: Iya.
7: Asik. Ayo konco mirengke Magelang FM.
9: Gitu aja kok repot. Denger gado-gado. Yuk.
10: Tase wonten gado-gado campur sari nggih. Salsa mau hadirkan dulu untuk bacakan ya yang sudah masuk di WhatsApp 0882 135 135. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Gado-gado campur sari sugeng dalu. Nyuwun sekaripun kempling nggih. Siap. Salam mawon kagem Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Supriyanto, buat Pak Tarmono. Terus juga buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna, Bu Susi, Bu Murni, sedaya ingkang nyawiji wonten radio nggih. Sugeng midhangetaken, sugeng ngayahi jejibahan kagem penyaripun. Siap. Wonten Pak Supardi Karanggading. Pak Supardi Karanggading, salam kagem Mas Ferry Ashar ing Sanggrahan. Sugeng dalu, salam sehat ugi kagem keluarga Pak Darman Sutan Mertoyudan. Salam sehat mawon, nyuwun sekaripun saking Didi Gempot. Siap. Matur nuwun Pak Supardi wonten Karanggading. Mangke salsa hadirkan nggih sekaripun. Monggo ingkang badhe sami nyawiji, masih salsa tunggu kebersamaannya ya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Salam teninger, menemani dulu nggih kempling saking Mantos bersama dengan Lilis Diana. Tetap bersama dengan salsa di Gado-Gado Campur Sari.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apa deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, selamat dengar. Salsa masih menemani di gaduh-gaduh campur Sari Magelangan. Dan Salsa mau bacakan dulu yang sudah bergabung ya. Sugeng Dalu, Mas Rian Yuniar, Kebon Dalem 2 Putra Bangsan. Sekaripun saking mantos, katur kagem pamidangan gaduh-gaduh campur Sari. Matur nuwun Mas Rian, sampun nyawiji wonten gaduh-gaduh campur Sari. Ada Mas Gibran juga. Assalamualaikum, nanti jangan lupa ya bos. Lagu nopo niki? Kok belum disebutkan lagunya? Ya. Baik, selamat dengar. Salsa masih terus menemani, tapi jam 8 ini akan ada Jateng Dalam Berita terlebih dahulu nggih. Untuk Mas Rian, setelah Jateng Dalam Berita sekitar 20 menit, kita akan kembali lagi tentunya di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Akeh wulune Ine Cynthia bersama dengan Herman Agita.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, belasan tahun tanpa revitalisasi besar, Dindakop UKM identifikasi kerusakan pasar Segamas untuk perbaikan skala prioritas. Ribuan warga padati senam massal di Taman Harmoni Sragen. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dindakop UKM telah melakukan peninjauan langsung ke Pasar Sigamas untuk memeriksa kebersihan, rencana perbaikan, revitalisasi, sekaligus melakukan survei okupansi pada Blok E dan F yang dipimpin langsung oleh Kepala Dindakop UKM didampingi jajarannya. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM telah melakukan peninjauan langsung ke Pasar Sigamas untuk memeriksa kebersihan, rencana perbaikan, revitalisasi, sekaligus melakukan survei okupansi pada Blok E dan F yang dipimpin langsung oleh Kepala Dindakop didampingi jajarannya. Kasubag TU Pasar Sigamas, Retno Silvia mengatakan, saat meninjau Dindakop UKM menggandeng paguyuban pedagang untuk memetakan titik-titik kerusakan secara akurat. Silvia mengatakan, sejak dibangun pada tahun 2009 lalu, setelah pindah dari Pasar Lama Usman Janatin, Pasar Sigamas tercatat sudah sekitar 17 tahun belum pernah melakukan perbaikan atau revitalisasi dalam skala besar, sebab selama ini pengelolaan pasar hanya mengandalkan pemeliharaan rutin di tengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil diskusi langsung dengan para pedagang, dijelaskan Sylvia, ditemukan sejumlah persoalan sarana dan prasarana, diantaranya saat hujan deras, talang air di beberapa blok tidak mampu menampung debit air hingga meluber dan membasahi lapak pedagang. Banyak ditemukan lantai paving yang mulai bergoyang dan tidak stabil, serta saluran air di dalam pasar yang berada di bawah lantai keramik mengalami penyumbatan parah akibat limbah yang mengkristal sehingga harus dibongkar dan dikeruk. Silvia menuturkan realisasi perbaikan nantinya akan ditentukan skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Silvia menyebutkan prioritas perbaikan diantaranya pengecatan ulang dan perbaikan material aluminium fasad agar tampil pasar lebih segar, rencana pembongkaran untuk mengeruk sedimentasi yang menyumbat saluran air, serta menambal titik-titik kebocoran darurat dan merapikan akses jalan yang rusak.
2: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya, 17 tahun, belum ada yang ibaratnya revitalisasi besar-besaran semua, itu belum ada. Baru mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di lapangan, baru seperti itu. Jadi nanti untuk realisasinya ya belum tentu nanti bisa direalisasi. Semua nanti melihat dari anggarannya.
1: Silvia menambahkan dengan adanya kegiatan survei dan inventarisasi ini, maka telah tersusun data prioritas kebutuhan perbaikan dan revitalisasi pasar untuk dilakukan penataan sarana dan prasarana di Pasar Sigamas ke depan. Langkah ini menurutnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan baik bagi para pedagang maupun masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sigamas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ribuan warga memadati kawasan Taman Harmoni Sabtu pagi 23 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Informasi selengkapnya Indah Anjani mengabarkan.
3: Ribuan warga memadati kawasan Taman Harmoni Sabtu pagi 23 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat panitia harus menambah jumlah tiket peserta. Kegiatan yang semula menyiapkan sekitar 3.000 tiket tersebut akhirnya bertambah sekitar 1.500 tiket karena membludaknya peserta yang ingin mengikuti acara. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Di hadapan ribuan peserta, pihaknya mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui olahraga bersama, sekaligus menjadikan momentum hari jadi Sragen sebagai penguat rasa kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Sragen juga menyinggung sejarah lahirnya Kabupaten Sragen yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum menjadi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Menurutnya, Sragen memiliki keterkaitan sejarah penting yang perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Diharapkan ke depan, sejarah besar tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan identitas daerah.
4: Hari jadi Sragen itu merujuk pada pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi saat itu, waktu melawan Belanda di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama, pendiri Kerajaan Jogja, Kasultanan Yogyakarta. Dan terus pendiri Kerajaan Kasultanan Yogyakarta itu dulu waktu berjuang di Sragen mriki, kemudian berhasil, Belanda mengaku kehebatannya, sehingga kemudian nanti terbentuklah Kesultanan Yogyakarta. Yang penting acara ini guyub, rukun, sehat, ikumpun, tentram kita sedoyo, okay?
3: Sementara itu, Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan menyampaikan, sebanyak 3.000 tiket yang disediakan panitia seluruhnya habis terdistribusi. Tingginya antusiasme masyarakat dinilai menunjukkan besarnya dukungan warga terhadap kegiatan olahraga sekaligus hiburan rakyat tersebut. Selain senam bersama, kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian door prize dan hiburan bagi peserta. Panitia turut menghadirkan berbagai stan UMKM lokal yang menawarkan aneka produk makanan, minuman, hingga kerajinan khas daerah. Menurutnya, keberadaan UMKM di area kegiatan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas promosi sekaligus meningkatkan penjualan. Momentum Hari Jadi Sragen ke-280 ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hidup sehat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor UMKM dan pengembangan kawasan wisata Taman Harmoni.
5: Bisa berkumpul di lapangan Harmoni dalam rangka untuk senam sehat menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Tiket yang kami sediakan dari panitia ini adalah sebanyak 3.000 tiket dan alhamdulillah untuk tiket hari ini semua ludes. Alhamdulillah dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atau panitia seluruh paguyuban UMKM yang ada di Taman Harmoni. Tujuan dari pada senam pada hari ini adalah salah satunya mengenalkan bagaimana Taman Harmoni dan sekaligus UMKM-UMKM yang ada di lapangan Harmoni.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar berupaya memenuhi layanan literasi dengan kelengkapan fasilitas hingga diminati warga untuk memenuhi kebutuhan literasi maupun pelatihan kewirausahaan. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
6: Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar berupaya memenuhi layanan literasi dengan kelengkapan fasilitas hingga diminati warga untuk memenuhi kebutuhan literasi maupun pelatihan kewirausahaan. Saat ini, perpustakaan tersebut masuk ke 6 besar dan menjalani visitasi penilaian langsung dari tim juri Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinarpus Jawa Tengah. Ketua Pengelola Perpustakaan Griya Prapanca Desa Bandar, Lulu Fauzia, bersyukur perpustis yang dikelolanya lolos 6 besar berkat kerja keras seluruh tim dan warga setempat.
7: Ada layanan baca, layanan internet masih gratis, kemudian layanan referensi, layanan pengembangan. Biasanya kita pendampingan bisa melakukan kegiatan memasak, servis HP, kegiatan pelatihan servis HP, terus kegiatan berkunjungan literasi dari anak-anak sekolah.
6: Siti Munasibah mengaku senang karena keberadaan perpustakaan tersebut memudahkannya mendapatkan akses dalam menuruti kegemarannya membaca.
8: Senang juga, ternyata ada perpustakaan. Kayaknya aku bingung baca. Ini aja aku lagi mau usaha jadi anggota sini. Ini buku bahagia di masa sulit. Apa namanya, buat seperti anak-anak muda, anak kecil yang masih sekolah. Apa gitu kan, ada peluang buat membacanya ada.
6: Jadi Kabid Pengembangan Perpustakaan Dinarpus Jawa Tengah, Novi Adriani, menerangkan sebelum visitasi, Kabupaten Batang telah melewati beberapa kriteria penilaian, diantaranya dimensi layanan, sarana prasarana, SDM, serta inovasi dan koleksi.
9: Alhamdulillah, Desa Bandar Kabupaten Batang mewakili 6 terbaik di tingkat Jawa Tengah. Ada dimensi layanan, ada dimensi sarpras, ada dimensi SDM, ada inovasi dan koleksi.
6: Kepala Dinas Perpustakaan Batang Budiono menambahkan, layanan perpustakaan Griya Prapanca telah mengolaborasikan beberapa layanan menjadi satu kesatuan.
10: Tadi dilihat kelengkapan sarana prasarannya juga sudah dilengkap dengan CCTV, pendaftaran akses digital tadi juga sudah dan sebagainya. Ini ada kegiatan posyandu yang juga terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan, kemudian ada kegiatan UMKM juga.
6: Sementara Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan apabila telah dilakukan visitasi sesuai data. Tentu nilai yang murni akan didapat berkat kerja keras.
11: Bahwa juara itu bukan karena otak-atik, tapi karena memang hasil yang diperjuangkan dengan ketangguhan, sehingga membawa nilai tersendiri dan hasilnya bisa memberikan yang manfaat dan terbaik. Kalau juara kami serahkan secara penuh di tangan juri dan tim.
6: Tanya layanan baca, layanan lain yang diberikan berupa internet gratis, hasil kerja sama dengan salah satu provider, serta pembinaan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi hingga menghidupkan perekonomian setempat.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kali Jambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kali Jambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengungkapkan, sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan hanya dapat diraih melalui kerja keras, kekompakan, dan disiplin tinggi. Ditambahkan, nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi mewujudkan Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan merata. Bupati juga turut mengapresiasi seluruh rangkaian pertandingan yang berjalan dengan lancar, aman, dan penuh sportivitas. Antusiasme masyarakat yang memadati Stadion Taruna Sragen dinilai menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Juara 1, Kecamatan Kali Jambe meraih penghargaan berupa trofi dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Juara 2, Kecamatan Karangmalang, trofi dan uang pembinaan sebesar 7,5 juta rupiah. Juara 3, Kecamatan Gemolong dan Sambirejo, trofi dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Top skor Tri Widodo dari Sambirejo dan Fatoni Ival dari Karangmalang masing-masing berhasil mencetak 4 gol, membawa pulang trofi dan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Sementara pemain terbaik Faisul Mukhlisin Haq dari Kali Jambe mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah.
3: Hari ini kita sudah menyelesaikan pertandingan Piala Bupati Sragen Bupati Cup tahun 2026 berlangsung dengan lancar, damai, dengan penuh persahabatan. Kita syukuri seluruh rangkaian pertandingan tidak ada kejadian-kejadian yang mengecewakan. Semua penuh sportivitas, semua berlaga penuh persahabatan, semua berlaga penuh persaudaraan. Nah ini kita sambut dengan baik dan juaranya sudah ada. Yang lebih penting dari semua pertandingan itu adalah bahwa ini untuk mempererat silaturahim, mempererat persaudaraan sesama warga Sragen. Yang kedua dimaksud juga untuk membina potensi-potensi pemain sepak bola di Kabupaten Sragen, di mana banyak sekali pemain sepak bola di Kabupaten Sragen itu yang hebat bermain di tingkat nasional. Yang ketiga juga ini bisa menjadi bakal untuk menghidupkan kembali tradisi tahunan sepak bola di Kabupaten Sragen, yaitu Bupati Cup. Insya Allah tahun depan kita gelar lagi Bupati Cup tahun 2027 dengan persiapan yang lebih baik, lebih matang.
4: Untuk permainan sendiri Pak, antara Kecamatan Karangmalang dan
3: Kali Jambe? Ya, ini tadi luar biasa sekali, supporternya membludak sampai tidak muat ya stadionnya. Lalu yang kedua, pemainnya saling menunjukkan sportivitas, tidak ada kejadian yang saling merugikan, wasitnya juga bermain adil, semuanya fair play, sehingga kita benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini dengan baik. Nah ini yang kita harapkan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, semuanya juga nyengkuyung untuk nanti ke depan dilanjutkan dengan pertandingan Bupati Cup.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja. saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

20 hari Selasa 9 Juni 2026. Ini BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, memperkirakan sebagian wilayah Indonesia masih diguyur, berpotensi diguyur hujan dengan intensitas beragam tentunya. Dan untuk wilayah daerah Jawa Tengah sendiri, di hari besok secara umum bercuaca cerah hingga cerah berawan tentunya. Dari mulai pagi hari sampai dengan awal malam hari ya, jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam, didominasi dengan berawan hingga cerah berawan. Dan untuk rata-rata udara berkisar 8 sampai dengan 12 km per jam. Dan suhu udara rata-rata berkisar mulai dari 15 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk daerah Magelang sendiri, diperkirakan pagi hari akan berawan dan mulai memasuki sore hari berawan tebal, dan mulai memasuki malam hari di jam 7 malam diperkirakan akan ada hujan ringan, sahabat pendengar. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang akan beraktivitas untuk tetap terus memantau perkiraan cuaca Jawa Tengah ya, karena kondisi cuaca bisa berubah-ubah. Bisa Anda cek melalui website resmi dari BMKG di bmkg.go.id atau bisa di aplikasi info BMKG ya. Baik, sahabat pendengar masih terus menemani ya. Salsa mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Mama Keke, Sugeng Dalu Mbak Salsa di Kaloran Temanggung ya. Mau lagunya dari Mantos. Sugeng Ngayahi Jejibahan buat Mbak Salsa. Terima kasih buat Mama Keke. Dan ada Pak Hendro di Jogja ya, ngaturaken ngayahi jejibahan. Mugi-mugi tansah pinaringan Rahayu Lestari Widodo, amin. Matur nuwun, mugi-mugi barokah rejekinipun, pantonganipun sami ikih kagem Pak Hendro. Salamnya buat semuanya, keluarga grup Merakati, terus juga buat penyiar Radio Magelang FM ya. Siap, nanti bakalan selesai hadirkan lagunya dari Cidi Gempot spesial khusus buat Mbak Neni Beniten. Sugeng midhangetaken. Siap, Hidam Sari saking Mantos menemani kita dulu nggih. Tetap bersama di Gado-gado Campur Sari.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin awet.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
7: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
8: Baca data jadi makin asyik.
9: Hai, aku Prilly.
10: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
11: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
12: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
11: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
12: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
11: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
12: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
11: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
7: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
8: Baca data, jadi makin asyik.
7: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
8: Alibaba.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Matur nuwun ingkang tasih nyawiji wonten gada-gada campur sari. Matur nuwun buat Bu Murni ingkang sampun nyawiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mawon kagem Bu Riono, Bu Endang Wahyu, kagem Pak Herman, Bunda Eti, Bu Tuti, Pak Pri, Pak Termono, Om Yono, sedaya kemawon. Siap. Wow, sampun salsa dirikan nggih tresna waranggono. Matur nuwun. Tadi sudah salsa bacakan nggih. Ini ada sinten nggih. Assalamualaikum saking Mas Gibran nggih. Ini menyepam. Pasti mangke salsa dirikan. Salamnya untuk Pak Mogol Dusun Semimpen Ketundan Pakis, juga Pak Karno dan juga Mas Marci wonten Dusun Semimpen. Nggih, mangke selesai dirkan. Untuk lagunya tadi kasunyatan sedikit trouble nggih. Sekarang lagunya yang kedua nanti selesai dirkan. Baik, sonteringer menemani kita dulu nggih. Tentunya masih di gado-gado campur sari Magelangan. Meniko Mbak Salsa nggih. Jadi bisa disapa untuk sahabat dengar semua yang menemani wonten dalu meniko. Baik, sahabat dengar, Salsa masih menemani kita, masih punya waktu sekitar kurang dari setengah jam. Jadi tetap membersamai Anda di gado-gado campur sari Magelangan. Baik, saking lala atilah campur sari kesayangan.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi apa to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?

0: amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, selalu terdengar, tidak terasa nge, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gadu-Gadu Campur Sari Magelangan. Tasa rasani pun Salsa kedah pamitan. Mugi-mugi Hinjing saged kita berjumpa kembali, dan semoga besok juga menjadi hari yang cerah ya untuk kita. Sugeng dalu, sugeng istirahat buat sahabat pendengar semua. Semoga besok pagi bisa bangun fresh lagi ya untuk menjalani hari. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu untuk sahabat pendengar. Uten Kang saking Safitri, kalian Topo Gondrong menemani kita di pungkasan Gaduh-Gaduh Campur Sari.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usaha.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

saya Nuri Krisnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Jaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang diri sendiri, sahabat, dan musuh terbesar manusia. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 5, Sri Krishna menyampaikan sebuah ajaran luhur yang menjadi pedoman penting bagi kehidupan manusia. Sloka ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk membangun, menjaga, dan mengarahkan dirinya menuju kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan ataupun penderitaan tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 yang berbunyi Udaret Atman Manam Natmanam Avasadayet Atmaiva Yatmanu Bandur Atmaiva Ripur Atmanah, yang berarti manusia hendaknya mengangkat dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya, sebab diri sendirilah sahabat terbaiknya dan diri sendirilah musuh terbesarnya. Ajaran ini mengandung makna yang sangat mendalam. Sri Krishna menuntun manusia agar tidak tenggelam dalam kelemahan, kemalasan, ataupun keputusasaan. Setiap orang memiliki kekuatan batin untuk bangkit dan memperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia tidak seharusnya terus-menerus menyalahkan nasib, keadaan, maupun orang lain atas kesulitan yang dialaminya. Kehidupan yang baik lahir dari usaha yang baik, pikiran yang baik, dan tindakan yang benar. Mengangkat diri sendiri berarti berusaha meningkatkan kualitas hidup, baik secara lahir maupun batin. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat diwujudkan dengan rajin belajar, bekerja dengan tekun, menjaga sopan santun, menghormati orang tua dan guru, serta selalu berusaha menjalankan dharma. Manusia hendaknya terus belajar memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sri Krishna juga mengajarkan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang sangat besar. Pikiran yang dipenuhi kebajikan akan membawa manusia menuju ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, pikiran yang dikuasai kemarahan, iri hati, kesombongan, dan hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia pada penderitaan. Karena itu, pengendalian diri menjadi salah satu kunci utama dalam ajaran Hindu. Ketika seseorang itu mampu menguasai dirinya, maka dirinya akan menjadi sahabat terbaik. Ia akan mampu berpikir sebelum bertindak, mampu menahan emosi, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang memiliki pengendalian diri tidak mudah terpengaruh oleh amarah ataupun godaan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Ia akan hidup lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan. Dalam kehidupan kita, misalnya sebagai seorang pelajar, sikap disiplin dan tekun belajar merupakan bentuk nyata menjadikan diri sebagai sahabat terbaik. Sebagai seorang siswa yang rajin belajar,
akan memperoleh ilmu pengetahuan dan masa depan yang lebih baik. Begitu pula orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Semua keberhasilan itu lahir dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan

0: bersama saya, Nuri Krisnawati, dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Manusia juga dapat menjadi musuh terbesar bagi dirinya apabila jika ia tidak mampu mengendalikan pikiran dan hawa nafsunya. Kemalasan, kemarahan, kebohongan, iri hati, dan keserakahan merupakan musuh dalam diri yang seringkali menghancurkan kehidupan manusia. Dalam ajaran Hindu, musuh-musuh batin ini kita kenal dengan istilah satripu, yaitu 6 sifat negatif yang harus dikendalikan agar manusia tidak terjerumus pada penderitaan. Satripu itu sendiri terdiri atas kama yang berarti nafsu atau keinginan yang berlebihan, loba yang berarti sifat rakus, kroda yang berarti kemarahan, mada kesombongan, moha kebingungan, dan matsarya adalah iri hati atau dengki. Apabila sifat-sifat ini menguasai diri manusia, maka ketenangan hidup akan hilang. Orang yang dikuasai kemarahan akan mudah menyakiti orang lain. Orang yang malas akan sulit untuk maju dan berkembang. Orang yang iri hati tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam hidupnya. Pada kitab Bhagavad Gita bab 6, Sri Krishna juga menjelaskan tentang pentingnya yoga sebagai jalan pengendalian diri. Yoga tidak hanya dipahami sebagai latihan gerakan tubuh, tetapi lebih dalam lagi merupakan latihan untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan latihan yang disiplin, manusia dapat menenangkan pikirannya dan mengarahkannya menuju kebajikan. Orang yang berhasil menguasai dirinya akan memiliki keteguhan hati. Ia tidak mudah goyah oleh pujian ataupun hinaan, tidak mudah sombong ketika berhasil, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Keteguhan seperti inilah yang akan membawa manusia pada kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Ajaran Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern saat ini, terutama bagi generasi muda. Di tengah perkembangan zaman dan berbagai pengaruh negatif, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku yang merugikan. Sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan pengendalian emosi menjadi bekal penting untuk menghadapi kehidupan. Di lingkungan keluarga, ajaran ini dapat diterapkan dengan menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, serta membantu pekerjaan di rumah. Adapun di sekolah, penerapannya tampak melalui sikap rajin belajar, menghargai guru, dan menjaga persahabatan dengan baik. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran ini dapat diwujudkan melalui sikap jujur, saling menolong, menjaga kerukunan, dan menghormati perbedaan. Melalui ajaran ini, Sri Krishna sesungguhnya mengingatkan bahwa manusia memiliki peranan besar dalam menentukan arah hidupnya sendiri. Bila manusia mampu mengendalikan pikiran dan perbuatannya, maka ia akan mencapai kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Namun, bila manusia membiarkan dirinya dikuasai sifat-sifat buruk, maka penderitaan akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, umat Hindu hendaknya senantiasa melatih diri untuk berpikir positif, berbuat baik, serta menjalankan menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan diri sendiri sebagai sahabat terbaik, manusia akan mampu berjalan menuju kehidupan yang lebih mulia, penuh kedamaian, dan dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

nih sahabat pendengar. Senang banget deh rasanya pagi ini Mita kembali bisa jumpai kamu pagi ini di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Oke deh, yang pengen gabung langsung aja bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga melalui telepon di 366-899. Di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Iya, siap banget dong buat hadapi hari ini dengan penuh semangat ya. Yang pengen gabung lewat streaming juga bisa di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Yang terbaik untukmu ayah, ini lagu yang luar biasa dari Ada Band buat kamu, number one.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Bu, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu yang baru juga. Yuk, sama-sama semangati diri sendiri untuk selalu bisa lebih baik dong. Ya, lebih banyak pengetahuannya juga dong. Oke deh, pagi ini di Semangat Pagi, Mita selalu tunggu deh kebersamaan kamu di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899. Halo, selamat pagi. Wah, ini number one-nya siapa ini yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM? Oke, ada Mbak Murni. Kasih-kasihan sama Mas Evan katanya, balapan ya. Ternyata Mbak Murni duluan nih. Wah. Yuk, assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Pagi Jeng Mita, pagi juga. Mau salam-salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Mbak Susi, Mas Evan, Javi, Bu Nani, juga buat Bu Tuti, Mbak Nadine, Oma Hesti, Pak Iwan, semua pendengar Magelang FM ya. Mahalini lagunya. Oke, amin doanya pagi ini.

0: Assalamualaikum LPPL Magelang FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarapan apa, Jeff? Request ini rindu Sojah ya.
1: Oke, okay.
0: Metugas aja buat Mita, semangat-semangat yuk. Sarapan bubur ayam, enak banget ya. Pagi-pagi dingin-dingin kayak gini, sarapan bubur ayam yang sedikit panas menghangatkan tubuh banget dong. Salam juga buat semua fans Magelang FM. Selamat pagi. Yoi. Semangat beraktivitas ya. Oke deh, thank you Mbak Murni. Hai juga untuk Theo yang ada di Borobudur sih, di Mertayudan ya. Yang hari ini mau apa namanya, wisuda ya SMP Tarakanita. Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Pak Herman juga terima kasih, lagunya ditunggu usai. Salamnya buat Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Tarmono, Bu Indarto sekalian. Buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja deh. Semangat pagi. Oke, mahal ini bawa dia kembali ya. Spesial untuk Mbak Murni, semoga

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 8 Juni 2026 kemarin. Dikutip dari laman RRI hari ini, Nani menggantikan Dadan Hindayana berdasarkan keputusan Presiden nomor 18/M tahun 2026. Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nani menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan maupun dunia media. Dan berdasarkan data pers 2014, Nani pernah menjadi pemimpin umum majalah Femi. Ia juga menjabat direktur utama tabloid Info Kecantikan serta komisaris di berbagai dan beberapa media. Nah, pengalaman panjang di dunia pers membuat Nani banyak terlibat dalam isu sosial, ekonomi dan politik. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi.
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.

Okay, semangat pagi masih terus bersama Mita pagi ini sampai nanti jam 9 ya. Okay, apa kabar Kak Taku Ciak? Sehat selalu ya. Terima kasih kebersamaannya. Habis ini ada Payung Teduh ya. Lagunya adalah Perempuan Dalam Pelukan Kak Putra. Oke, terima kasih juga pagi ini. Halo Pak Herman ya, Pak Herman. Semangat pagi, semangat beraktivitas pagi hari ini. Lagunya nanti juga ya. Habis Warta Berita bolehlah Bu Tuti Arianti. Selamat pagi juga untuk Mas Evan. Waduh, Mas Evan sudah sampai Borobudur barangkali ya. Ini spesial hari ini lebih pagi kali ya. Oke, nanti lagunya satu persatu bakal Mita hadirkan deh ya. Lagu Payung Teduh, Perempuan Dalam Pelukan. Yuk, kita sama-sama nikmati. Tetap di 103,5 Magelang FM.

Sahabat jam 7, kita akan kembali gabung di RRI Pro 3 untuk ikuti Warta Berita. Bu Tuti ya, sebelumnya terima kasih banget untuk kebersamaannya pagi hari ini. Masak apa nih Bu Tuti? Masak iya, masak ini deh yang enak pasti ya. Waalaikumsalam, berkah barokah di hari Selasa, amin. Semangat pagi, rezeki lancar, amin. Selalu bahagia, amin. Buat Mbak Nungki, salamnya juga untuk Mbak Murni, Mama Vega Busadowo, juga untuk Bu Riono, Pak Tarmono, juga Bu Nani yang ada di Kalinegoro, selamat pagi aja. Pak Iwan, selamat pagi. Sudah manasin motor? Tinggal let's go gitu ya. Hati-hati ya yang lagi ada di jalan. Oke, selamat sampai di tujuan deh pokoknya.

Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Sesaat lagi kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.